Juma, na uchaso ababa. Jesa watone bua si yiho. Etunia aso aba ana kuni. Nini adafodi auna muni na? Nyajidi awa unyam kupamu. Se unyam kupamu. Obamu aliyeno kwenye diema.